barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden beniye lay islam ram bankeri la deli tigire jeli tante se ka kanya mbejara kewele denge esabaye desem faro tamim fala dembe ta fa nyonya eh ikeri fae ikeri bemba on fo duga bugu